Mat azura maile yara vapai kai lai duda katarai ma Manana vana valai mero pana lai duda katarai ma Pani pare te lai mutsai chuhai yari lai au chai mero ga Matai dahi gafa maka lagi Chami mero gharai mai Situ mahani lai chama ka pichai